0: yang ulang main woi woi ra ada kabur tuan dari malah cecet lah mereka perwala.
1: You're listening to Triple J.